الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah, dari makar Allah Subhanahu wa taala yang tidak terduga-duga, dan tidak ada yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali termasuk orang-orang yang merugi. Ya, kecuali orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak paham, mereka merasa sudah cukup dengan keimanan mereka. Jadi inilah pentingnya ketakwaan, yaitu kita menjadikan antara kita dengan peluang untuk diadab Allah Subhanahu wa taala, nasallallahu alaihi afiyah, perisai. Nah, perisainya itu apa? Ya, perisainya adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita menyambut seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sejauh mana kita lari dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perisai kita. Semakin kuat seorang memegang perintah, semakin kuat seorang lari dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perisainya semakin tebal. Semakin berpeluang untuk tidak terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan ini hukumnya adalah wajib. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang sebenar-benarnya sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan yang kalian mampu. Jadi bukan maksudnya ya semampu kita, ya saya mampunya begitu doang, gitu ya. Meremehkan tidak, tapi semaksimal mungkin yang kita bisa ambil atau kita bisa untuk tidak jatuh kepada yang diharamkan atau tidak lalai dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang definisi takwa ini banyak para ulama yang memberikan definisi-definisi tentang takwa. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa namanya takwa adalah an ta'mal bi ta'atillah ala nuri minallah wa tarju sawaballah wa an tahsha iqaballah. Ketakwaan itu artinya adalah engkau beramal karena Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan engkau meninggalkan wa antatruka maksiatallah mukhafatan min iqabillah, yaitu engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut Allah Subhanahu wa taala akan menghukummu. Ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu bekal yang sangat penting bagi kita untuk lari dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengawasi kita. Yang tidak ada satu perbuatan pun kecuali akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu amalan pun yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bersembunyi di gua yang gelap dan dalam, di samudra yang sangat luas, tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ulama lain yang mengatakan bahwa yang namanya takwa adalah al-khaufu minal khalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amalu bitanzil, beramal dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal qana'atu bil qalil, merasa qana'ah, merasa cukup dengan pemberian, dengan nikmat yang mungkin bagi dia sedikit. Wal isti'dad li yaumir rahil, dan bersiap-siap untuk sebuah hari di mana kita akan melakukan sebuah perjalanan panjang. Yaitu ketika seorang mengalami kiamat sugro, yaitu kematian atas dirinya, ataukah itu peristiwa hari kiamat nanti. Ketakutan ya kepada Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu hal yang sangat penting yang harus kita selalu hadirkan di dalam diri kita. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah juga pada ayat ini, pada bab ini, menyertakan beberapa hadis dan juga ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ketakwaan. Jadi sudah kita bacakan salah satunya.
Di ayat yang lain dalam Quran.

Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan katakanlah qawlun sadida, perkataan yang benar. Kemudian ayat yang lain adalah menjelaskan tentang fadilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya makhraja, jalan keluar, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Ikhwafillah sekalian, inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Bahwa orang yang bertakwa kepada Allah, selalu menjaga aturan Allah, menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah, Allah akan cukupi dia. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan justru kemaksiatan-kemaksiatan kita itulah yang menyebabkan kita terhalang dari rizki kita. Ya? Kata Rasulullah SAW, betapa banyak orang dia diharamkan dari mendapatkan rizkinya dikarenakan karena perbuatan maksiat yang dia lakukan. Ya? Jadi kunci-kunci rizki yang utama itu adalah takwa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, walau anna ahlal qura amanu wa takau. Kalau seandainya penduduk negeri itu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan dari atas langit dan bumi. Keimanan dan ketakwaan adalah sebab rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu harus ada usaha di situ, ya. Dan usaha kita dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan hal-hal yang diharamkan, itu termasuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebabnya. Gitu ya. Tapi intinya adalah bahwa keimanan dan ketakwaan akan membuat hidup kita berkah. Diberikan kecukupan. Ya. Karena yang namanya kaya itu adalah cukup. Ya. Kafalah sedikit, gaji sedikit, cukup, dicukup-cukupkan. Ya, ditahan hawa nafsunya dari membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah lagi keberkahannya. Ya, betapa banyak orang yang penghasilannya mungkin puluhan juta, ratusan juta, tapi dia tidak mendapatkan keberkahan. Selalu merasa kurang. Seperti seorang yang minum air laut, semakin dia reguk itu air, semakin haus dia. Itulah dunia yang tidak ada ujungnya, kecuali ketika kita memasuki kuburan, lantas mulut kita disumpal dengan tanah dari kuburan. Kemudian yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala firman, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Quran surat Al-Anfal ayat 29. Jika kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi kalian furqan. Apa itu? Kemampuan untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang di atas petunjuk dan mana yang sesat. Ya, akan diberikan itu. Bagaimana caranya? Maka orang yang bertakwa akan senantiasa semangat untuk menuntut ilmu. Ya, kalau dia enggak tahu, dia akan tanya. Enggak sok-sokan berkata-kata tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asal-asalan. Oh, menurut saya, oh ya, saya berkira begini begitu, ya. Tidak. Karena orang yang bertakwa dia takut. Ya, dia berkata-kata tentang Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak pernah disyariatkan di dalam agama ini. Ya, akan diberikan furqan. Ya, kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kemudian, wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum, dan Allah Subhanahu wa taala akan menutup kesalahan-kesalahan kalian. Ya. Wa yaghfir lakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian, dan Allah Subhanahu wa taala wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah Subhanahu wa taala sangat besar fadilahnya untuk kita semua. Ini ya, keutamaan ataupun juga fadilah dari ketakwaan. Dan orang-orang yang bertakwa ini tidak ada keras

0: Sahan bagi mereka.
1: Ya, Allah Subhanahu wa taala firman tentang sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Quran surat Yunus ayat 62 sampai 64. Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu bagi mereka tidak ada rasa takut. Tidak pula mereka bersedih hati. Kesedihan adalah sesuatu yang mudharat. Ya, sesuatu yang akan merusak badan kita dan akan merusak jiwa kita. Ya, jadi jangan larut dalam kesedihan. Ya, kita harus bergembira. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Para wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka kabar gembira, ya, fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka ada kabar gembira di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Tadi kita katakan akan diberikan keberkahan di dalam kehidupan dunianya. Akan dijadikan kesedihannya, musibahnya, sakitnya, ditinggalkannya dia oleh orang-orang yang dia cintai itu sebagai pahala jika dia bersabar. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair. Idza asabathu sarra fa syakara fa kana khairan lahu. Idza asabathu dharra fa sabara fa kana khairan lahu. Ajaib perkara itu. Sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin itu. Jika dia ditimpa sesuatu yang menggembirakan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan yang pertama kali diberikan adalah alhamdulillah. Sekecil apapun, dia yakini bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia ditimpa sesuatu mudharat, maka dia akan bersabar. Maka musibah itu pun menjadi kebaikan buat dia. Jadi gak ada yang harus dikhawatirkan. Kalau kita mendapatkan satu musibah, itu kebaikan buat kita. Betapa banyak dosa-dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, banyak sujud, tetapi bisa dihapuskan dengan sabar atas musibah kita. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan ataupun kebaikan di dalam musibah-musibahnya. Dan juga di akhirat jelas Allah Subhanahu wa taala pun memberitahukan kepada kita bahwa bagi orang-orang yang bertakwa, innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, di sisi Rabb mereka telah disediakan surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Jadi kita harus sabar memang, ya. Dalam kehidupan dunia ini kita harus sabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, sabar. Tingkatkan lagi kesabaranmu. Kalau kita udah sabar, tingkatkan lagi. Jangan cenah merasa cukup. Tingkatkan lagi kesabaranmu dan berjagalah di medan-medan batas. Batas apa? Bisa batas ribat fisabilillah, jihad fisabilillah. Bisa juga kita ribat di atas apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti. Jangan sampai masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi putur, kita berhenti di saat mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jatuh melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan melalaikan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Itu berjaga. Berjaga di atas batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikuti, oh saya lagi putur, saya enggak sholat berjamaah. Enggak. Jaga sholat berjamaah. Itu ya. Nah, kemudian yang lainnya adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala qila ya Rasulullah, man akramu annas? Siapakah manusia yang paling mulia di antara manusia? Maka Rasulullah SAW bersabda, atqahum, bahwa yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Faqalu laisa an hadza nas'aluka. bukan tentang ini saya bertanya.

0: bertanya kepadamu. Qala fa Yusufu Nabiyullah ibnu Nabiyullah ibnu Nabiyullah ibnu Khalilillah. Qala laysa an hadha nas'aluka. Qala fa an ma'adinil Arab tas'aluni khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Sahabat Abu Hurairah bertanya, bukan tentang itu saya bertanya. Siapa yang paling mulia? Kata Rasulullah SAW, yang paling bertakwa. Saya bertanya bukan tentang itu, karena itu sudah pasti. Maka dikatakan yang paling mulia adalah Yusuf, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, anaknya Nabi Allah Ya'qub Alaihissalam, bin anaknya Nabi Allah siapa? Ishaq bin Khalilillah, yaitu Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam. Maka perawi hadis ini bertanya kembali, bukan itu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW, apakah engkau bertanya tentang orang-orang Arab sebelum Islam? Maka kata Rasulullah SAW, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Yang terbaik di antara mereka di zaman jahiliyah, maka mereka pula yang terbaik di zaman Islam, jika mereka masuk Islam dan memahami Islam. Ini rawahu Al-Bukhari. Kemudian hadis yang kedua adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dunya khulwatun hadirah wa inna allaha mustahlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sungguhnya dunia itu manis dan hijau ranum, wa inna allaha mustahlifukum fiha, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menggilirkan kepada kalian, maka hendaklah kalian melihat bagaimana amal-amal kalian. Takutlah. Salah satu definisi dari atau arti kata takwa itu takut. Fattakud dunya wattakun nisa. Takutlah dunia dan takutlah kepada fitnah wanita. Wanita termasuk fitnah dunia. Tetapi untuk menekankannya Rasulullah SAW menyebutkan khusus tentang wanita. Fattakud dunya wattakun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya awal kali ujian yang menimpa bani Israil ini adalah tentang masalah wanita. Banyak hadis-hadis Israiliyat yang sahih itu membicarakan tentang bagaimana seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 40 tahun. Ya. Bahkan ada yang 40 tahun menjadi muadzin. Ya. Tetapi ketika disodorkan fitnah perempuan di hadapan dia, dia tidak berdaya. Walaupun setan memfitnahnya atau mengujinya dengan cara selangkah-selangkah. Ya. Orang yang ahli ibadah saja. Ya, mereka ini terkena fitnahnya, apalagi kita. Ya, yang sangat sedikit sholatnya. Ya, yang saumnya juga sangat sedikit. Ya. Ini jelas kita lebih memerlukan dan lebih harus berhati-hati di dalam fitnah wanita ini. Ya. Zaman dahulu para salafus saleh sudah mewanti-wanti. Padahal ketika itu enggak ada sosmed, sosial media, ada yang namanya Facebook, Twitter, Instagram ataupun yang lainnya enggak ada, ya. Tapi sekarang boleh jadi seorang dia bertakwa kepada Allah, dia ghadul basar, ya, ketika di dunia nyata. Ya, lihat perempuan menundukkan wajahnya. Atau seorang wanita yang menundukkan wajahnya. Tapi ketika di media sosial melihat fotonya dan yang lainnya, wah ini mantep nih kayaknya nih. Ya deh ya. Fattakullah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya melihat di dunia nyata dan dengan di dunia maya. Bahkan setan akan masuk kepada Anda karena ketika itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang namanya kontrol jamaah, itu enggak ada. Kalau ada perempuan di hadapan kita, kita akan malu dengan teman kita. Itulah kontrol jamaah, barokatul jamaah. Tapi kalau kita berhadapan dengan laptop ini, di belakang kita enggak ada yang ngeliatin, di depan juga masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri, enggak ada. Maka setan lebih leluasa untuk itu. Ya, enggak apa-apa sekali-kali. Kemudian kerajingan, seperti seorang yang makan narkoba sedikit-sedikit, kecanduan, bahaya itu, sangat bahaya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sistem yang dibuat oleh manusia itu gampang sekali untuk diterobos. Diblokir, dia akan cari gimana caranya itu supaya blokiran itu bisa lepas. gitu ya. Tapi blokiran yang sebenarnya itu di dalam hati kita. Inilah ihsan. Anta abdallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kalau enggak merasa, pastilah dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala itu melihat engkau. Menghadirkan ikhbar muraqabatillah, menghadirkan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu daun yang jatuh di malam hari yang gelap pada batu yang hitam. Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan mata yang berkelip, pandangan mata yang berkhianat. Jadi kalau ada orang ngobrol, menundukkan pandangan tapi curi-curi pandangan, Allah tahu. Nah gimana kalau yang melototin? Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah menyimak kuliah Islam. Terima kasih atas kesetiaan Anda.
2: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
0: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Sidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Sidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguk Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Muiz, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
2: Deh, Rami lu gelang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasar.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ima sih pak.
2: Iku orang senang di toko MT nih ya.
3: Imanya tuh, unik di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di Cikoha. Mari lah sih pak, unik kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan unik sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo, unik sekalian kamu beli kade ama di barang-barang pedan deh guys.
2: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe, senyum.
3: Ha, jangan ko ni.
4: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan

0: Durungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kontrapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
1: 100,2 Bahan FM Rancak Lada. Selamat malam.
2: Sudah berlalu kehidupan P yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang. Kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Naik Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: terbaik lagu Minang setiap pagi.
1: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
2: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
3: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
4: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
5: 100,2 Bahan FM.
6: 100,2 Bahan FM.
5: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM, Rancak Bana.

100,2 FM. Jelang HUT RI ke-81 Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat malam Sobat Bahana, selamat malam ya. Dan terima kasih nih buat Sobat Bahana yang selalu dengerin kita dari pagi sampai kita close ya. Tidak pernah pindah channel, selalu Bahana di hati dan di pendengarannya ya. Ya, selamat malam buat semuanya. Dan seperti biasa di hari Senin malam ya Sobat Bahana ya, dari jam 19 sampai jam 21 nanti kita hadir di gelaran Kutek ya, Kudu Tahu Teknologi dan Sains. Nah, sementara kita mempersiapkan pembahasannya Sobat Bahana, kita masih dengerin ini lagu-lagu yang udah kita siapkan buat Sobat Bahana di malam ini ya. Yang lagi menikmati hidangan malam bersama orang-orang tersayang ya, atau yang lagi sendiri aja juga gak masalah, yang penting kita bisa makan ya, bisa menikmati sepiring nasi, aneka sayur ya Sobat Bahana ya, dan

juga ada tentunya ada sambelnya sobat bahana ya, yang digoreng, yang direbus ya sobat bahana ya, atau yang digulai juga. Ya, selamat malam buat sobat bahana semuanya yang di perjalanan ya di malam ini, selamat malam. Ya, semoga selamat sampai tujuan dan hati-hati dan tetap juga waspada ya. Karena yang namanya bencana pasti ada di mana-mana yang tidak terduga tentunya sobat bahana. Ya, barusan kita nikmati dari Niji ada Nelangsa ya di soundtrack film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ya sobat bahana ya. Udah nganterin kita dari jam 19 lewat 20 menit di malam ini. Ya, selamat malam buat sobat bahana semuanya. Nanti kita siapkan untuk pembahasan kita di malam ini. Kita nikmati dulu ada Bukan Rama Sinta dari Raffi Ahmad. Spesial nih buat sobat bahana yang suka sekali sama juragan kita ini ya. Sultan ini, iya, selamat malam buat semuanya.

0: Lihat nih HP baru gue, keluaran terbaru nih, ada radionya juga. Ya ampun, nih HP pas gue masih ingusan kali, lo bilang terbaru. Nih HP gue, smartphone. Semuanya bisa di sini. Googling, sosial media, and yang lainnya.
1: Wah, hebat ya. Bisa sosial media ya?
0: Ada di Friendster gua dong. Atau buset. Friendster mana ada lagi? Sekarang tuh zamannya Facebookan, Twitteran, sama Skypean, tahu?
1: Hah? Gak ada lagi ya?
0: Berarti gua gaptek dong. Ampun dah. Jangan sampai gaptek kebangetan gitu dong. Makanya dengerin Kutex, kudu tahu teknologi dan sains. Setiap Senin jam 7 malam, semua informasi teknologi dan sains bakalan ada di sana. Pastinya di 100,2 Ban FM Rancabana. Kutex, kudu tahu teknologi dan sains.

100.7 BN FM jelang HUT RI ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ya, Sobat Bahana, kita kembali lagi ya ke jalur kita. Iya, di mana? Ayo, di gelaran Kutek ya, Sobat Bahana ya. Kudu tahu teknologi dan sains. Nah, fenomena alam ini paling cocok ini dibahas pada bulan Agustus 2026 ya, Sobat Bahana. Ini tentang rangkaian peristiwa astronomi langka pertengahan Agustus, dan khususnya ada gerhana matahari total Agustus 2026. Nah, fenomena global ini menjadi sorotan utama karena bertepatan langsung dengan dua fenomena langit besar lainnya dalam waktu 24 jam. Nah, ini besok ya, Sobat Bahana ya. Jadi siap-siap nih buat kamu pecinta astronomi ya. Oke, ilmu langit. Nah, yang pertama ini ada gerhana matahari total 12 Agustus 2026. Nah, kanal edukasi menjelaskan mengapa peristiwa ini terjadi, matahari, bulan, dan bumi sejajar.

Jar. Nah, visibilitas ini global hanya melintasi Grand Line Islandia, Rusia Utara, dan Spanyol menjadi gerhana matahari total pertama di daratan Eropa sejak tahun 1999. Nah, fakta uniknya sebut bahana ya. Nah, faktornya berdasarkan rilis BMKG, fenomena ini tidak dapat dilihat langsung di Indonesia karena terjadi saat wilayah kita sudah malam hari. Nah, ini buat netizen disarankan menontonnya via live streaming di NASA ya. Oke, jadi begitu kecewa juga deh ya, kita nggak bisa nonton. Kalau mau nonton streamingnya doang. Oke. Ya, untuk puncak hujan meteor, sebut bahana meteor Perseid ya, 12-13 Agustus 2026. Nah, kondisi sempurna hujan meteor ini terjadi bertepatan dengan fase bulan baru. Nah, keunggulan pengamatan karena tidak ada cahaya bulan, langit malam akan menjadi sangat gelap gulita ya, menjadikan salah satu waktu terbaik dekade ini untuk melihat hingga 60 meter. Meteor per jam dengan mata telanjang. Nah, jadi kita bisa lihat ya sobat bahana ya. Oke. Nah, yang ketiga ada parade Alignment 6 planet awal pertengahan Agustus nanti ya. Nah, fenomena sejajar planet Merkurius, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus di langit subuh ya. Visualisasi langit membahas kemunculan Jupiter dan Merkurius yang membentuk garis diagonal dengan bulan tepat sebelum matahari terbit di ufuk timur. Nah, gerhana bulan ini sebagian ini ada nanti tanggal 28 Agustus 2026 ya, sebut bahana ya. Penutup bulan ini menjelaskan fenomena sebagian piringan bulan yang masuk ke bayangan umbra bumi ya. Nah, catatan wilayah terlihat jelas di Amerika Serikat, Afrika, namun tidak melintas di cakrawala Indonesia. Jadi kita nggak kebagian ya, sobat bahana ya, sayang sekali. Ya, sobat bahana kita break dulu ya. Ini suara azan untuk warga Padang Panjang, Batipus, Pukoto dan sekitarnya, azan Isya ya. Selamat menjalankan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, selamat malam buat sobat mana semuanya. Kita dengerin dulu ya suara azan.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
3: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya ala, untuk akan kamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, ala ado Teh. Tentu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, ala cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri. Awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo Teh. Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
4: Service 102 FM, the first choice, information and music.

Oke, sebuah bahana. Kita lanjutkan kembali ya pembicaraan kita di Kutek ya, Guru Tahu Teknologi dan Sains. Ya, ini di Kutek di malam ini kita lanjut lagi sebuah bahana. Nah, jika fenomena alam itu terjadi, ya ini tentang gerhana bulan ya, sebuah bahana ya. Nah, ini apa yang dilakukan di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia? Nah, masyarakat biasanya merespon fenomena gerhana bulan dengan kombinasi antara tradisi keagamaan, ritual budaya, dan kegiatan ilmiah modern. Nah, berikut ada hal-hal utama yang dilakukan oleh masyarakat sekitar saat bulan purnama terjadi ya, sobat bahana ya. Yang pertama, melaksanakan kegiatan keagamaan. Nah, salat gerhana atau kusuf ya, bagi masyarakat muslim di Indonesia, gerhana bulan direspon dengan melaksanakan salat sunnah kusuf secara berjamaah di masjid atau musola yang dilanjutkan dengan khutbah, zikir, dan doa bersama. Nah, ini kegiatan ini pernah dilakukan oleh Indonesia juga ya, sobat bahana. Ini tahun kemarin kalau nggak salah ini ada gerhana bulan di Indonesia, termasuk juga di Padang Panjang ya. Nah, ada lagi sembahyang dan puji-pujian dalam tradisi Hindu seperti di Bali dan Buddha. Masyarakat seringkali melakukan persembahyangan khusus untuk melantunkan mantra untuk memohon keselamatan dan keseimbangan alam. Nah, selain itu sobat bahana melakukan edukasi dan pengamatan ilmiah modern ya. Nah, ini ada lagi nonton bareng astronomi. Masyarakat urban dan komunitas pecinta astronomi biasanya berkumpul di planetarium, observatorium, atau lapangan terbuka. Nah, selain itu penggunaan alat optik, mereka menggunakan teleskop atau teropong bintang untuk melihat detail permukaan bulan yang perlahan tertutup bayangan bumi ya. Nah, ada lagi nih fotografi dan dokumentasi mengabadikan momen Blood Moon, bulan merah darah, menggunakan kamera DSLR atau ponsel dibagikan ke media sosial. Ini kalau kameranya canggih ya. Oke, ya, nanti masih ada lagi apa yang dilakukan orang ya jika gerhana bulan terjadi. Oh, kita nikmati dulu ada The Fly. Oh my God, OMG. Ya, selamat malam buat semuanya.

0: Ini Kak Dewi mau gadai emas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gadai emas di bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas
2: dalam bukan mas-mas ini maksudnya.
1: Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan.

0: pasti. Mau lebih pasti? Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
1: Bank Syariah Indonesia.
2: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sulingan, Kota Padang Panjang.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana dari Bondan Prakoso, generasiku ya. Wow, ngerak banget di malam ini ya. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Kita masih di gelaran kutek kita ya. Masih ada pembahasan yang bisa kita bahas juga di malam ini. Oke. Nah, Sobat Bahana ini biasanya selain tradisi keagamaan ya, kita juga bisa melaksanakan tradisi mitos dan budaya seni ya. Ini ada mitosnya juga, memukul lesung atau kentongan ya. Di beberapa daerah pedesaan Jawa dan daerah lain, orang tua zaman dulu akan memukul lesung padi atau kentongan bertalu-talu, misalnya bunyi bising ya, untuk menakuti raksasa Batara Kala yang dipercaya sedang memakan bulan agar bulan segera dimuntahkan kembali. Nah, terus ada lagi mitosnya membangunkan tanaman dan ternak. Ada tradisi memukul pohon atau buah membangunkan ternak saat gerhana dengan harapan agar ternak tetap subur dan hewan tidak stres akibat perubahan cuaca yang mendadak. Nah, untuk ibu hamil bersembunyi di bawah ranjang, mitos tradisional di beberapa suku ya, melarang ibu hamil keluar rumah dan menyuruh mereka bersembunyi di bawah tempat tidur agar bayi yang dikandung terhindar dari bercak hitam atau tanda lahir ya. Nah, meskipun ini hanya sudah jarang dilakukan karena masyarakat tahu ini hanya mitos ya, Sobat Bahana ya. Oke. Nah, itu dia Sobat Bahana berbagai

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandang.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare

0: dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MicroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
1: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
0: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MicroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MicroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Sidastik 500 mili, Kalimax, Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Sidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MicroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MicroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Deh, Rami lu ngulang baru eh. Apa kakadena di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iba sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Ibanya tuh, ini di pokok kari MT lo mah. Aduh dindalnya di sikoha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu beli isi kadeh ama. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Jangan ko dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&E serta barang-barang harian Anda.
3: Eh Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
4: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan Dian?
3: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
5: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon

0: 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

Sebelum kau pergi, katakan sayang. Oh, sekali lagi.

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, beranjak lagi, berangsur-angsur untuk beristirahat ya, untuk memulihkan tenaga kita kembali untuk esok hari. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Kita ingatkan lagi untuk memeriksa lagi keamanan rumah ya, di luar rumah. Jangan lupa untuk mematikan lampu, air ya, kipas angin atau AC yang masih menyala padahal tidak dibutuhkan lagi ya. Lebih baik kita menghemat pengeluaran kita tentunya Sobat Bahana ya. Lebih baik kita tabung untuk hal-hal yang lebih menguntungkan tentunya ya. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Sampai di sini dulu kita temenin di serangkaian lagu-lagu nostalgia edisi 70-80-an. Kita hadirkan di malam ini di 10 Agustus 2026. Ya, selamat malam buat semuanya. Selamat beristirahat dan semoga esok hari akan berjalan lebih baik lagi pada hari ini tentunya Sobat Bahana ya. Kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, kita masih bisa menikmati bersama orang-orang yang tersayang dengan kita ya Sobat Bahana ya, atau juga orang-orang yang kita sayangi. Ya, selamat malam dan akhir kata dari kami yang bertugas dari pagi, siang, sore sampai kita close di malam ini. Mohon maaf ya sebesar-besarnya Sobat Bahana. Jika ada kata-kata siaran ataupun program kami yang kurang berkenan di pendengaran Sobat Bahana ya, semoga esok hari lebih baik lagi tentunya. Ya, selamat malam, sana pamit, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bahasa Inggrisnya nih?
1: Gak tau.
0: Good night.
1: Oh iya pintar.
0: Oh iya.
2: Di sini stasiun terkemuka LM Bahana Rasunia segera meninggalkan Anda setelah